Adu pandia manda etuloka pego gozut bekondi dalyang tersut men ke yandai si beyo stal nasid manda etum mal yang tersang tadiyo kalut perpelinggu Yo,